0: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada super rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at Pullman Bali buat update promonya. Sekali lagi, at Pullman Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy
1: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpeak Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kuchina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang. Luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Walking Life Bali. Udahlah, kebingungan itu diselesaikan aja, Rockstar. Apalagi kalau kamu bingungnya adalah nyari tempat buat celebration, wedding, atau event. Karena jawabannya udah ada nih. Satu tempat kece di Jimbaran, namanya Suwarga Garden di Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Luas totalnya 6.800 meter persegi. Dan tamu yang bisa masuk ke sana itu sampai 1.250 orang. Kebutuhan kamu apa? Tinggal sebut. Mau wedding, gala dinner, corporate gathering, produk launching, sampai kemas bisa. Dan Suwarga Garden sendiri terbagi jadi beberapa area. Di antaranya ada The Banyan Court, ada lawn, ada pavilion, ada waterfall area yang estetik, dramatis, semuanya lengkap. Dan berlokasi di tengah Jimbaran, dekat kemana-mana. Dan tentunya ini adalah bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Ini menjadiin Suwarga Garden pilihan tepat untuk apapun event kamu. Jadi silakan aja langsung cek info lengkapnya di Instagram @suwargagarden. Sekali lagi @suwargagarden atau hubungi WhatsApp-nya 0815-5717607 untuk ngedapetin penawaran terbaiknya. Saya ulangin ya, WhatsApp-nya adalah 0815-5717607.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

dekat banget sama pantai. Dan sekarang kamu cukup booking 90 hari sebelum menginap, itu udah bisa dapat diskon sampai 30% untuk flexible rate untuk harga kamar. Tapi kalau stay-nya kurang dari 90 hari nih rencananya, ya udah. Ada juga diskon spesial sampai 15% buat promo saver rate. Dan gak cuma itu, kamu juga bisa nikmatin happy hour di Infinity Pool Bar. Ada promo buy one get one on selected special drinks setiap hari dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Jadi booking aja sekarang di pullman-bali-legianbeach.com. Sekali lagi pullman-bali-legianbeach.com dan juga follow sosial medianya @pullmanbali. Sekali lagi @pullmanbali.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87,8 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udahlah, kebingungan itu diselesaikan aja, Rockstar. Apalagi kalau kamu bingungnya adalah nyari tempat buat celebration, wedding, atau event. Karena jawabannya udah ada nih. Satu tempat kece di Jimbaran, namanya Suwarga Garden di Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Luas totalnya 6.800 meter persegi. Dan tamu yang bisa masuk ke sana itu sampai 1.250 orang. Kebutuhan kamu apa? Tinggal sebut, mau wedding, gala dinner, corporate gathering, produk launching, sampai kemas bisa. Dan Suwarga Garden sendiri terbagi jadi beberapa area. Di antaranya ada The Banyan Court, ada lawn, ada pavilion, ada waterfall area yang estetik, dramatis, semuanya lengkap. Dan berlokasi di tengah Jimbaran, dekat kemana-mana. Dan tentunya ini adalah bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Ini menjadiin Suwarga Garden pilihan tepat untuk apapun event kamu. Jadi silakan aja langsung cek info lengkapnya di Instagram @suwargagarden. Sekali lagi @suwargagarden atau hubungi WhatsApp-nya 0815-5717-607 untuk mendapatkan penawaran terbaiknya. Saya ulangin ya, WhatsApp-nya adalah 0815-5717-607.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Suharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
2: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

At some point at FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Sabtu itu adalah hal yang sepertinya harus diisi dengan cerita-cerita gitu kan, rockstar. Apalagi kamu rame-rame sama temen gitu kan. Tapi kalau Sabtu kamu sendiri, bisa loh jadi rame, jadi nyenengin gitu kan. Apalagi kalau kamu datangnya ke pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Ada Italian Kitchen Party dari jam 6:30 malam setiap hari Sabtu. Jadi kita bisa nikmatin dinner ala Italia, disajiin secara otentik di pinggir pantai Sanur, sambil nikmatin suasana sore sampai malam di pantai. Dengan banyak pilihan menu makannya, ada live cooking station, isinya pasta, pizza, sampai ke live risotto show cook

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: panas bisa kita bantuin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: It is 7.8 FM. This is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar balikland lagi sama The Rockin' Weekend. Yes, udah weekend. Tinggal sehari weekendnya, tapi jangan sedih. Weekend kali ini, siang ini akan ditemani selama 4 jam ke depan barengan sama Martha Lia. Siapa lagi kalau nggak Martha yang ada di sini ya. Please, please, please stay tune sampai 4 jam ke depan karena banyak info menarik dan juga tentunya akan ada session buat Rockstar request lagu dan titip salam dan apapun itu cerita-cerita ya. So stay tune.

0: datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

87.8 FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be rock stars. Rock stars, jangan menyerah ya. Kalau ngerasa kok kayak di dompet gue antara ada dan tiada nih duitnya, jangan sedih. Mungkin karena butuh sekarang tuh yang firm gitu, kerjaan yang firm, atau mungkin rockstar ada yang freelance mulu, sekarang pengen dapat kerjaan dong, pas banget. Marta ada nih satu info locker ya kan, yang menarik dan bisa banget dipantengin. Jadi sekarang The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan untuk bergabung jadi timnya di bagian account executive. Nah, persyaratannya gampang banget. Ini umurnya maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya

0: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Uman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at Pullman Bali buat update promonya. Sekali lagi, at Pullman Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: bantuin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

87.8 FM Rock Your Day with The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Satu lagu dari Tulus, ya pamit. Martha belum mau pamit, tapi ada yang pamit undur diri nih. Banyak sebenarnya ya, karena kemarin tuh ada hal yang kontradiktif sih, kayak kontroversial aja, yaitu datang dari para pengisi dan juga pembuka untuk konser-konser Ed Sheeran kedepannya. Mungkin Rockstar juga tahu juga ya. Jadi ini bersumber dari Volix Media, ada 4 pihak yang menyatakan undur diri dari rangkaian loop tour dari Ed Sheeran per Selasa lalu ya. Dan mereka ini adalah Aaron Rowe dan juga Beoga asal Irlandia, ada Lucas Graham juga dari Denmark, dan ada Phineas. Nah ini dari Beoga sendiri selama ini menjadi band pengiring Ed Sheeran, tapi sementara Aaron ini sebelumnya merupakan ditunjuk menjadi penggantinya Michael Moore yang sudah lebih dulu hengkang gitu ya, yang sisa jadwalnya diisi sama beliau untuk tour di Amerika Serikat ini. Dan inilah kenyataan yang harus diterima oleh Ed Sheeran ya. Lucas Graham dan juga Vinnie sama-sama dijadwalkan ikut tur Amerika Selatan di akhir tahun ini, menyatakan untuk sudah cukup. Gak mau ya, mereka ternyata memutuskan untuk undur diri. Wow, ini ya luar biasa loh. Dan dengar-dengar memang dari Michael Moore sendiri setelah ada pernyataan itu langsung menggalangkan donasi besar ke Palestina yang banyak juga mendapatkan pujian. Wah, menurut Rockstars gimana nih? Apakah aksi ini Rockstars dukung atau Rockstars ada pendapat sendiri? Coba dong disampaikan.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

87.8 FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Satu lagu dari Adhikara Primadonna. Satu lagu yang menggambarkan banget Martha ya. Gak usah protes, emang itu mah, itu preferensi masing-masing menurut emak dan abah sih, betul. Primadonna, primadonna di rumah. Nah, rockstars yang punya primadonna di hatinya dalam segi lagu, waktunya sekarang unjukkanlah gigi tersebut ya. Karena kita udah buka yang namanya Weekend Booster, di mana rockstar bisa banget request lagu titip salam. Yang via streaming langsungkan saja, mumpung lagi pegang HP tuh ya, ataupun yang lagi nyetir, yang lagi ngapain pun itu, lagi di rumah beres-beres aja, buka dulu Instagram atau langsung ke WhatsApp kita aja ya, di The Rockin' Life Bali. Langsung request di sana, kirim di chat box atau langsung DM. Karena Martha gak sabar banget nemenin sepanjang siang ini, weekend ini, sampai jam 4 sore nanti dengan lagu-lagu pilihan Rockstar. So, langsung dikirimin ya.

0: udah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

87.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstars, ada info kalau katanya ternyata Babang ganteng calon suaminya Martha adalah penggemar anime. Siapa tuh kira-kira? Michael B. Jordan, can you imagine? Ternyata si abang sayangku ini adalah pencinta anime. Dan ternyata bahkan gak main-main loh, banyak proyek yang tentang anime yang lagi dikerjakan, termasuk dengan koreografi pertarungan dalam film Creed 3. Dan katanya nih ya, beliau ini akan bisa loh berhenti demi menjadi aktor, dalam menjadi aktor ya, dan fokus membuat anime sepenuhnya. Aduh, bisa banget nih jadi calon suami ya. Udah ngebayangin banget Martha tuh kalau kedepannya kita pakai adat apa, di ruangan apa ya kan, di lokasinya di mana. Kebayang banget. Karena nih sekarang juga Martha lagi dapat info kalau ada tempat celebration, wedding atau event yang menarik banget dan kece banget di Jimbaran. Apakah itu? Namanya adalah Suwarga Garden. Ini di The Moving Peak Resort and Spa Jimbaran lebih tepatnya ya. Nah, dengan total luas 6.800 hektar. 6.800 hektar kayak kegedean tuh ya. 6.800 meter persegi, Suwarga Garden bisa menampung tamu lebih dari sampai ya 1.250 orang.

atau hubungi langsung di WhatsApp 081-557-176-07. Sekali lagi ya, di 081-557-176-07. Langsung dapetin semua penawaran terbaik yang bisa Roksah dapetin. Kalau Martha Pribadi sih udah kebayang banget mau nikah pakai adat Bali sama Michael B. Jordan. Jangan ditiru ya, udah di booking buat tahun depan.

0: datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: SMS bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

You're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstars. Rockstars, tersayat-sayatlah hati kita mendengarkan mahal ini. Mati-matian, coba di refresh lagi, apakah itu sayang ataukah isi sendiri titik-titik di bawah itu ya. Apakah itu cinta atau sesaat saja yang lagi mumet, masalah cinta, masalah kerjaan, masalah apapun itu, tapi pengen liburan, tapi liburannya singkat banget nih, kalaupun bisa tuh ya, waktunya singkat banget. Pas ini mah Marta selalu punya jawabannya. Ada satu tempat, satu promo atau satu package yang bisa banget diambil. Yang pengen healing di weekend ini atau waktu liburan yang singkat banget, ada yang namanya dipersembahkan dari Teruntum Kuta, yaitu lunch pool package. Di mana Roksa bisa bersantai di pool terbaik sekutar Raya Rock City ini dan menghadap langsung ke Pantai Kuta sambil menikmati hidangan yang tersedia dalam paketnya, seperti fried rice with chicken, ada juga fried noodle with chicken, triple deck sandwich, dan juga sliced fruit tuh. Enak-enak banget sambil santai gitu kan di pool. Nah, ini nih bisa didapatkan cukup dengan Rp150.000 net per pax, net, ingat ya, ini net. Nah, yang sudah termasuk free iced tea juga dan pemakaian towel. Jadi yang mau reservasi langsung aja hubungi ke Teruntum Kuta di WhatsApp 081853868213. Sekali lagi di 081953968213. Dan langsung follow aja semua sosial medianya @teruntumkutabali.

0: sama exes.
1: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
2: Udah pak, Suharga Garden bisa.
1: Terus yang gathering kantor?
2: Aman pak.
1: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
2: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
1: Suharga Garden lagi? Emang muat?
3: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: panas, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

87.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu dari Sheila on 7, ya mudah saja. Nah Rosa, kalau yang ketinggalan, memang dari jam 1 tadi itu sudah dibuka yang namanya Weekend Booster. Dan ini adalah salah satu lagu requestan dari Rosa yang udah masuk ya, dan sudah terputar juga, yaitu at Wineswari. Thank you so much sudah menyampaikan kegalauannya yang sangat galau tersebut. Tapi kalau sekarang masih galau sih, coba deh lihat Pak Purbaya, mungkin contohnya bisa dilihat ya. Chill aja, santai aja. Karena kalau dilihat-lihat nih, based on TikToknya lagi sibuk mancing ya kan. Chill banget hidupnya, santai. Emang ya udah dijalanin aja gitu. Ketika ditanya mau apa nih selanjutnya, Pak, gak mau ngapa-ngapain, maunya mancing di belakang rumah aja. Inilah cita-cita kita bersama ya, ketika kita sudah financial freedom nanti. Atau kalau sekarang cita-cita Roxas lagi pengen santai setiap Sabtu, apa nih kegiatan yang anti boring menuju ke weekend nanti ya kan. Ada yang pasti, Marta pastikan ini anti boring, yaitu ada Italian Kitchen Party. Nah ini kalau Sabtunya Rockstars yang pengen dijadikan berbeda gitu ya, ini bisa banget menikmati dinner ala Italia yang disajikan secara otentik di pinggir pantai Sanur, sambil menikmati suasana sore sampai malam di pantai. Ini banyak banget kegiatannya ya, banyak pilihan menunya juga, dari live cooking stations, mulai dari pasta, pizza, sampai ke live risotto show cooking. Ditambah lagi kalau ada yang suka beverage nih, ada beverage journey, bartender trolley yang bakal nyediain cocktails dan datang langsung ke meja-mejanya Rockstar. Dan juga tentunya yang bawa anak jangan takut, karena ada Kids Corner khusus untuk yang mengajak anak-anak ke Italian Kitchen Party ini. Nah ini harganya cukup dengan Rp760.000 net per orang, udah bisa menikmati kesenangan ini ya. Dan reservasi aja sekarang langsung di 081-585-320-969. Sekali lagi ya, di 081-585-320-969 tuh. Atau langsung aja yang mau, langsung diklik aja hyattregencybali.com dan follow at hyattregency_bali di Instagram untuk info lebih lengkapnya. Alright, gak sabar banget ya, Sabtu depan udah ada itinerary jadinya untuk joinan Italian Kitchen Party ini. Ajak-ajak Marta dong.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

87.8 FM, rock your day with the rockin' life Bali where everyone can be rockstars. Ke puncak asmara. Ini lagu dari Ryan Pono and Psychoji. And kalau rockstars lagi menuju puncak kebosanan ini kalau lagi atau lagi suka hunting-hunting hotel yang seru gitu kan. Kapan lagi atau kalau Rosa belum pernah ke Pullman Bali Legian Beach, ini ada something missing ya kan. Nah ini ada sesuatu yang menarik, penawaran terbaik dari Pullman ya, yaitu adalah Beachfront Resort di Kuta yang tentunya lokasinya strategis, dekat kemana-mana, kamarnya juga lega. Ada rooftop dan infinity pool bar yang menghadirkan sunset terbaik. Pullman Fit Cakra ya, 7 itu 7, Cakra 7. Spa dan salon juga sangat dekat dengan pantai. Dan sekarang cukup dengan booking 90 hari sebelum menginap, Rosa sudah bisa mendapatkan diskon sampai 30% flexible rate dari harga kamarnya. Atau kalau Rosa pengen stay kurang dari 90 hari, dapetin diskon spesial sampai 15% untuk promo saver rate. Nah, gak cuma itu, Rosa masih ada lagi dikasih paham lagi nih ya. Buat Rockstars yang mau menikmati happy hour at Infinity Pool Bar, bisa banget dapetin buy one get one on selected special drinks yang setiap harinya mulai dari jam 2 sampai jam 7 malam ada. Nah, kalau penasaran pengen langsung liburan aja, langsung ke pullman-bali-legianbeach.com, langsung booking di sana ya, atau follow semua sosialnya di @pullmanbali.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockandlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockandlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

87.8 The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstars. Rockstars yang sekarang udah melihat jam terus nih ya, karena sekarang udah sisa sejam lagi untuk Martha temenin rockstars di The Rockin' Weekend ini. So buat yang belum request atau lagi ngantuk-ngantuk nih ya, sekarang di tempat kerja, kalau yang lagi kerja weekend atau lagi di jalan nungguin macet ngantuk, jangan lupa request lagu langsung di all social media kita, alright? Dan kalau lagi ngantuk nih ya, pas banget kalau nyediain kopi, ya nggak sih? Jujur, Martha di studio lagi minum kopi. Baru banget pesan kopi, karena kayaknya agak mata udah berat nih ya. Ternyata nih, rockstars, menurut dari CNN.com, ada personality-personality sesuai dengan kopi kesukaannya rockstar. Siapa nih kira-kira ya yang pas sama personality-nya? Kalau rockstar suka dengan espresso, jadi katanya nih ya, rockstar itu tipe yang tegas, simple, anti ribet. Nah, kalau americano itu praktis dan santai, karena sachet aja udah langsung gitu kan. Kalau ada yang pecinta cappuccino, karakternya itu katanya hangat, ramah, suka kenyamanan. Kalau latte itu cenderung lembut, easy going dan juga ramah gitu, suka ketenangan juga. Nah, kalau ada yang suka mocha, ini tipikal yang ceria, kreatif dan playful. Kalau kopi Bali, kopi hitam tanpa gula, nah inilah mandiri, realistis dan tidak suka basa-basi ya. Kalau pertanyaannya sekarang, kalau Martha sendiri sih sukanya kopi susu gula aren ya. Ternyata di sini nggak ditulis nih apa personalitinya, apakah kurang ajar personalitinya, apakah baik, apakah gimana nih? Coba dong, kalau rockstar sukanya kopi apa dan menurut rockstars apa sih yang cocok dengan personality kopi favoritnya rockstars?

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Cici, lu udah lihat videonya Tiara belum?
2: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
1: Ya VCS gitu deh.
2: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
3: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
3: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
5: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

It's 7.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstars, masih 1 jam tersisa barengan Martha di sini. Dan thank you so much yang sudah request-request, ya kan? Tadi ada tuh Love, yes, sudah terputar lagu requestannya. Terus juga ada Bagus Cipta yang request Folded Kehlani, sudah terputar lagunya. Hikaru.mh Club Can't Handle Me Right Now by Florida sudah terputar juga. Ada juga tadi untuk Fishers ya, What Life sudah di request dan sudah terputar juga. Buat yang belum request, langsung kena aja, masih ada 1 jam lagi bareng Martha di sini ya. Dan buat Rockstars yang lagi pengen nih, selain untuk mengisi weekendnya dengan mendengarkan Martha di sini, sepertinya minggu setiap harinya tuh setiap minggunya tuh akan ada itinerary tersendiri ya. Kalau Sabtu udah ada acara, minggu tambah acara lagi. Nah ini nih yang pasti seru banget buat dipantengin atau didatengin ya. Ini bisa banget langsung ke pemandangan Pantai Pandawa, di mana Rockstars bisa nyobain banyak banget beragam pilihan menu brunch. Dari mana sih? Ya itu adalah Bottomless Family Seaside Brunch. Di mana lagi kalau bukan di Roosterfish Beach Club Pandawa Beach. Nah, ini nih ya, setiap minggu mulai dari jam 11 siang sampai jam 3 sore ditemenin sama live DJ dan saxophonist. Kids Corner juga ada dan anak-anak bisa bergabung dengan Family Foam Party mulai dari jam 4 sore. Seru banget kan? Itinerary-nya tuh banyak banget kalau minggu ke Bottomless Family Seaside Brunch ini. Nah, brunch ini juga bisa dinikmati dengan 555 ribu rupiah plus per orang, dan cukup menambah 100 ribu rupiah plus untuk free flow minuman non alkohol, atau upgrade jadi 999 ribu rupiah plus untuk brunch dengan paket minuman spesial. Pas banget ya. Dan gak cuma itu, setiap hari juga ada dan bisa menikmati happy hour terlama dari jam 12 siang sampai jam 7 malam. Lama banget ya. Ini tuh udah bukan happy hour lagi, ini happy day kayaknya deh. Nah ini buy two get one cocktails tuh, mulai dari Rp299.000 plus. Info lebih lengkapnya langsung aja ceki-ceki di roosterfishbeachclub.com. Nah, atau follow semua sosial medianya langsung di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi @roosterfishbeachclub.

0: physical and see if you would touch me.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat

0: Flag Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

8.7 FM Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstars. Rockstars baru aja nih kabar hot topic ya. Lebih tepatnya di 2 jam yang lalu atau 3 jam yang lalu, Maudy Ayunda baru saja menyampaikan statement terbarunya terkait yang lagi rame-rame nih. Tahu gak sih tentang statementnya atau video YouTube-nya lebih tepatnya dari Maudy Ayunda yang kemarin? Ini rame banget, mata sendiri bingung nih. Ini happening banget di semua sosial media. Dan pada akhirnya Maudy sudah memposting di akun pribadinya sendiri terkait hal konten menanggapi tentang reaksi dari masyarakat terkait konten tentang mindfulness yang diunggah, yang menuai kontroversi dan viral di media sosial ya. Melalui unggahan Instagramnya, Maudy ini mengaku telah meluangkan waktu untuk mendengarkan respon publik dan merefleksikan pernyataannya. Nah, Maudy mengakui adanya perspektif di sini ya. Dia mengakui bahwa perspektif dan konteks yang belum cukup dipertimbangkan dalam ucapannya sehingga menimbulkan perbedaan dengan realita yang ada. Nah, beliau pun menyadari pentingnya memahami pengalaman orang lain sebelum menyampaikan pandangan mengenai mindfulness. Oh, menurut Rockstars ini tuh gimana sih? Apakah sebenarnya ada sari-sari dari konten tersebut yang bisa kita serap, atau sebenarnya ini purely harus direvisi lagi pandangannya? Kalau Rockstars, apakah ada pandangan yang mirip terkait pandangan dari Maudy Ayunda tentang perspektif mindfulness, atau bagaimana? Coba sampaikan ya.

0: awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

8.7 FM, rock your day with the Rockin' Life Valley, where everyone can be rock stars. Ini hari Minggu, kayaknya setengah dari hari Minggu ini sudah terlewatkan kan ya, sudah terjalani gitu. Kalau sekarang masih bingung pengen nonton yang mana, mungkin Rockstars lagi di jalan, mau ke mall atau mau ke bioskop, nih ada beberapa film yang mungkin akan menarik untuk ditonton. Kalau Marta pribadi sih ada beberapa yang semangat banget buat nonton ini nih. Yang pertama datang dari Indo dulu ya. Indo dulu ada Agensi Rumah Tangga yang udah tayang tanggal 10 September kemarin. Lalu ini adalah film drama komedi yang menceritakan tentang Katia, yaitu diperankan oleh Angie Storia ya, yang nekat banting setir menjadi penyalur asisten rumah tangga demi menyambung hidupnya. Nah, usaha ini lantas memicu konflik batin yang dimana ia harus mengantarkan ya, antara mengejar karir, bingung nih dia antara mengejar karir impian atau sesuai dengan pertahankan para ART-ART ini di keluarga barunya. Wow, seru nih ya. Lalu ada juga yaitu Suwangi. Waduh, serem banget nih ya. Tapi yang suka horor mungkin akan menarik nih. Ada Suwangi Ilmu Kutukan, yang dimana ini berperan tentang Suwangi tentunya ya. Apalagi masa sih berperan tentang ini ya, Kapten Amerika kan gak mungkin. Yang menariknya di sini adalah ada Iwake yang berperan juga dalam film Suwangi. Penasaran banget deh. Ada lagi nih ya, kita beralih ke mancanegara. Cila mancanegara. Ada yang menarik yaitu Above and Below, di mana ini adalah film laga kriminal yang menceritakan liburan menyenangkan yang mendadak berubah menjadi mimpi buruk dari Tatiana dan sahabatnya yang terjebak dalam situasi mengancam nyawa. Oh, Rockstars udah ada kah film-film pilihannya? Pastiin film pilihannya sesuai dengan umur ya. Jangan nonton film yang tidak sesuai umur.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

87.8 FM, Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be rock star. Satu lagu dari Grand Fredly tersimpan, ini tersayat-sayat hati adek bang. Bener-bener lagunya tuh, aduh, kena banget ya. Rest in peace Grand Fredly, shout out. And rockstar, sayang banget nih udah sampai di penghujung acara. Ternyata gak berasa juga nih Marta ya, udah nemenin selama 4 jam. Dan kalau you're missing out with the Rockin' Booster tadi, untuk requestannya, alah, kapan lagi sih ketemu sama Marta? Masih ada sih waktu minggu-minggu ke depannya, tapi pastikan next time stay tune, alright? Dan pastinya harus stay tune terus di semua sosial media The Rockin' Life Bali, dan juga siaran-siaran yang seru-seru banget dari The Rockin' Life, oke? Okay, rockstars, I think itu aja untuk hari ini. Hope you guys have a great day. Semoga rockstar sempunya hari-hari yang menyenangkan. Habiskanlah weekend ini se-mindful mungkin, se-bermakna dan bermanfaat mungkin ya, sehingga besok Senin udah lanjut kerja dengan lebih semangat. Alright, 87.8 FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. We'll see you soon.

0: rage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. DMHR.
2: Yeah. Yes, rockstar we're back.
3: Rockstar, balik lagi kita berdua. Hai, gimana kemarin weekendnya? Kamu kemana weekendnya, Weda?
2: Weekendnya kemarin aku habiskan dengan tiduran aja.
3: Aduh,
2: kebetulan. Sama. Terus, kan weekend itu ada 2 hari ya. Di Sabtu itu benar-benar ngerasa sebagai self time banget, self day. Benar-benar gue baru bangun, langsung aktivitas sembayangan. Terus tidur, benar-benar tidur, tidur seharian benar-benar recharge dan ngerasa di hari Minggu itu benar-benar fresh. Dan akhirnya kemarin namanya Tirta Yatra. Kamu Tirta Yatra? Kayak kita itu mencari beberapa pura tempat ibadah gitu. Yang lokasinya ada di beberapa tempat gitu. Kemarin jadi gue keliling-keliling dan sampai ke Karangasem kemarin. Terus akhirnya balik tepar.
3: Akhirnya istirahat lagi.
2: Yes.
3: Gitu.
2: Kalau lo sendiri gimana, Ayu?
3: Kalau aku kebalikannya, Sabtu itu aku pakai untuk ketemu teman-teman.
2: Yes.
3: Terus minggunya benar-benar aku tidur. Itu kayak aku bangun cuma buat makan terus tidur lagi.
2: Enak ya kalau gitu ya.
3: Enak.
2: Berasa sebenarnya kalau bisa hidup bersantai-santai tiap hari tanpa harus kerja.
3: Tapi
2: pengen.
3: Tapi bisa nggak cuannya masuk terus gitu
2: bisa.
3: Ya?
2: Bisa. Kita ritual dulu.
3: Aduh.
2: Ritual pemanggil duit. Caranya adalah dengan rajin bekerja.
3: Iya, itu dia ritualnya memang.
2: Tetap ya balik kerja ya.
3: Ujung-ujungnya. Dan buat kamu rockstar, gimana weekendnya? Semoga weekend kamu juga berjalan lancar. Dan hari ini semangat buat kerjanya.
2: Akhirnya memulai aktivitas lagi di hari Senin ya, gak kerasa. Pokoknya balik lagi, setiap Senin ngerasa, wah besok udah kerja lagi nih.
3: Tapi gak apa-apa, Seninnya kamu kita temenin sama Yu Medelina juga Ari Weda sampai ke jam 10 pagi. Kita bakal muterin lagu-lagu asik dan pastinya ngajakin kamu untuk ikutan topik hari ini. Cuma di GMHR, good morning.
2: Happy Rockstar.
3: With
2: Harry Weda and Yu Medelina.

0: A fantastic head start with
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
3: Udah pak, Suharga Garden bisa.
5: Terus yang gathering kantor?
3: Aman pak.
5: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
3: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
5: Suharga Garden lagi? Emang muat?
3: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang. Luasnya 6.800 meter persegi. Terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Check info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
0: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, pemerintah Italia menyiapkan aturan larangan penggunaan penutup wajah seperti niqab atau burkak di sekolah dan berencana membatasi jumlah maksimum siswa asing dalam satu kelas. Perdana Menteri Giorgia Meloni menegaskan kebijakan ini dibuat untuk mendorong proses integrasi budaya dan bahasa Italia, sekaligus mewajibkan orang tua siswa asing untuk belajar bahasa setempat. Langkah politik ini memicu polemik di tengah tingginya arus kedatangan migran ke Italia, yang mana siswa non warga negara kini mencapai 11,6% dari total pelajar.
2: Berita kedua dikutip dari CNNIndonesia.com, PT Pertamina Patraniaga memecat dua operator SPBU di Jalan Tukat Yahaya dan Pasar Bali setelah terbukti melanggar SOP dengan menutupi display dispenser dan mengurangi volume BBM konsumen. Selain itu memecat petugas yang terlibat penipuan yang viral tersebut, Pertamina juga memberikan sanksi pembinaan kepada pihak pengelola, manajer serta pengawas SPBU. Pertamina mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan kecurangan penyaluran BBM melalui kontak 135 untuk memastikan pelayanan berjalan transparan dan tepat sasaran. This is Harry Weda.
1: This is your Madeline.
2: For the Rockin' Life Bali
1: Newsroom.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: It's 1 PM, this is The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kamu sekarang lagi dengerin lagu terbaru dari Nadine Amizah, yes, with Moonlight.
1: Tapi pernah kebayang gak sih kalau misalnya kamu bisa menghabiskan event atau waktu dimana merayakan momen spesial itu di bawah bulan gitu, dengan view yang bagus, apalagi punya kapasitas yang banyak gitu. Apalagi kalau misalnya kamu punya relasi banyak, biasa ya, apalagi kalau weddingan ya, itu yang diundang bukan hanya relasi kita,
0: tapi
1: lebih didominasi relasi keluarga.
0: Keluarga, betul.
1: Jadi kalau misalnya kamu lagi bingung nih, rockstar nyari di mana ya yang bisa menampung venue lebih dari 1000-an orang gitu, pas banget nih rockstar. Kamu bisa coba langsung ke Swarga Garden di Bovenpeak Resort and Spa Jimbaran Bali, karena mereka punya luas total 6.800 meter persegi. Dan Swarga Garden bisa menampung tamu sampai 1.250 orang. Untuk berbagai kebutuhan kamu nih rockstar, mulai dari wedding, gala dinner, corporate gathering, product lounge, sampai ke MICE. Swarga Garden sendiri terbagi jadi beberapa area diantaranya. Ada The Bayan Court, lawn, pavilion, dan juga waterfall area yang estetik juga dramatis tuh. Kurang ciamik apa coba ada waterfallnya. Dan berlokasi di tengah Jimbaran, dekat kemana-mana, dan tentunya bagian dari Movenpeak Resort and Spa Jimbaran Bali, menjadikan Swarga Garden pilihan tepat untuk apapun event kamu. Cek info lengkapnya sekarang di Instagram @swargagarden, atau kamu bisa hubungi WhatsApp di 0815 5717607 untuk mendapatkan penawaran terbaiknya sekarang. Sekali lagi, langsung ke Instagramnya mereka di @swargagarden atau WhatsApp di 0815 5717607.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya, berita public figure.
0: Yes, Rockstar, it's time to move on to the next. Kali ini kita ke BFF dulu ya,
1: yes.
0: Dan kali ini berita yang kita bawakan bukan berita ya, apa, informasi kali ya. Informasi yang datang kali ini nih cukup gimana ya, karena apa? Tentang hal-hal yang berbau komentar kasar gitu ya, untuk outfit Shailene Woodley di Emmy Awards 2026 gitu ya. Itu banyak banget menerima komentar yang terlalu kasar. Jadi yeah, stylist Shailene sendiri, Carla Wulech, sampai ikutan speak up nih dan menyebut komentar itu super rude and mean.
1: Tapi ada yang bikin situasinya makin menarik nih rockstar, karena si Carla Wulech ini kemudian mengunggah kembali nih foto si Shailene Woodley dengan trigger warning di slide pertama.
0: Oke.
1: Jadi itu yang menimbulkan spekulasi baru. Apakah ini memang sekedar bentuk sindiran terhadap netizen, atau justru bagian dari strategi untuk membuat kontroversinya makin rame?
0: Ada-ada aja ya caranya ya.
3: GMHR, only on The Rocket Life. The Rocket Life.

0: 107.9 FM. This is the Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar, masih bareng Ayu Madeline dan juga Harry Weda di hari Senin ini. Gimana hidupmu di minggu pertama? Di hari pertama?
1: Pertanyaan gue, Rockstar, hari-hari apa yang ngeselin? Hari beda, beda ya. Nah kali ini Rockstar di hari Senin ini, gue mau ngajakin lo untuk menjadikan hari dan hidup lo lebih golden, yes. Lebih mendapatkan keemasannya. Karena gue yakin untuk lo ini pas banget nih, terutama yang suka tantangan, suka eksplorasi juga, dan kenalan dengan orang baru. Pas banget, ini saatnya lo untuk gabung bareng kita. Karena The Rocky Life Bali lagi ngebuka lowongan untuk lo gabung jadi account executive. Nah, yes. Dengan persyaratan yang pertama, umur lo maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat dan juga skill negosiasi pastinya, yes. Biasa bekerja dengan target dan self-motivated, comfortable about approaching client online maupun offline. Ini juga tertarik nih dengan dunia media pastinya, karena kita The Rocky Life Bali media ya, sebagai yes. media suka juga sama konten dan juga branding. Terus punya sales experience is a plus, dan pastinya diutamakan Bali base. Buruan deh untuk lo ngerasa ini panggilan hati untuk gue menjadi bagian dari keluarga besar The Rocky Life Bali. Saatnya kirimin CV dan lamaran lo ke direct message Instagram kita di @therockylife.bali, atau bisa juga email sekarang juga ke bali@therockylife.com.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
0: Yes, Rockstar, dan kali ini kita kedatangan musisi dari Indonesia. One and only ada Roni Parolian dengan single terbarunya yaitu Dunia Imaginer. Jadi lagu ini tuh Dunia Imaginer karya Roni Parolian itu resmi dirilis 4 September 2026 kemarin, Rockstar. Dan lagu ini masuk ke dalam album keduanya yang berjudul Dunia dan Seisinya.
1: Gue yakin deh, gue sebagai salah satu penyuka Roni ya, penyuka karyanya.
0: Iya.
1: Jadi
0: dia geli sedih.
1: Gila ya. Jadi apa namanya? Ini akan menjadi sebuah hal yang seru banget pasti untuk lo yang menjadi bagian fansnya. Nama yeah. fansnya We Are One.
0: Nah,
1: iya, We Are One, yeah. We Are One gitu. Nah, jadi lagu Dunia Imaginary sendiri mengusung tema tentang kerinduan mendalam, pelarian dan harapan untuk bisa bersatu kembali dengan seseorang yang dicintai, meski hubungan tersebut hanya bisa terwujud di dalam bayangan atau dunia impian. Aduh,
0: ya ampun,
1: sedih ya.
0: Dan untuk genrenya sendiri nih, Rockstar, lagu ini mengusung genre pop rock, pop alternatif, khasnya karakter suara dan gaya musik Roni Parolian lah ya. Jadi daripada kita lama-lama ya, langsung aja lah kita puterin. This is Roni Parolian with
1: Dunia Imaginer.